caggal del sinene maada o nayi ma ha mauni o hollima kulle aduna hadi wakiloda jahaaro genda maada o tawayama tawa hesnaani ginnaabe maada.